0: Monna ke mang ya itseng a ke tlile mo o ke batla wena. Monna ke batla monga mo. Mama monna beng ba mona ba babedi monna ke mohale lepuleng.
1: Oh, lepuleng ke monga mo?
0: Eh, lepuleng ke monga mo, na ka tjore mo.
1: Hey monna, nna ke tseba ile ha mohale mo. Empa he, ha hona ke ntse ke ba hloka ba le babedi le bona ho ntse o.
0: A complainless monna, o batlang ho bona monna, ho lolo puleng. O batlang.
1: Kolwane monna. Ha ke utlwisise rona taba ena eo a majwang hobane nna ke o boleletse ha ke fihla mona ke batla ho bona monga mona e seng wena.
0: Okay, mamela he mohao monna. Mosebetsi wa ka monana ke ho hlokomela le ho sireletsa puleng le monna.
1: Ho sireletsa puleng?
0: O nepile hantle 100% ka di-flying colors wena monna.
1: Kolwane. O sireletsa puleng ho maa monna hona ka tlasa mabaka.
0: Ee monna o batho ba tshwanang le wena tjenana monna o bona. Ebile e se le nako le monana se monna ke kopa o tsamaye se monna ke tla ketelela moqoqona wa ronana mantsibua kwana tameneng ke assembly ke a o kopa motswalla ka se monna kolokoloe mane.
1: Ke batla o mmamele hantle wena monna Kolwane. Ha hona moo ke yang teng pele ke kopana le mohau.
0: Aa mohau o batla gore eng monna jwa.
1: Ke re wa bona nna. Ha ke tsamaye mona pele ke kopana le mohale Kolwane. Ke batla ho mmolella hore na ke mang ya thubileng ntlo ya hae a nka dipampiri tsa hae fa puleng.
0: Hai wena mona. Ee mona. Ee mona.
1: Ee monna le nna ke batla ho phela bra yaka.
0: Ee mona mohau jwale o batla ho phela ka hlooho yaka.
1: Ee ya monna. Ke neng ke kopa ho nthuse. O sitwa fela mona ho nghauhela. Ha o sona le tjhelete hore le nna ke robale ke jele ke seng ka tlang.
0: Butlapele mahubaka. Okay. E o ko njwetse o ko thuse jwang jaaka mona o ko thuse jwang motswalla ka.
1: Kolwane ke batla tjhelete. Ke batla tjhelete ke phile.
0: Bona mohau ona jwale ha ke na letho bra yaka se monna. Empa mafelong a kgweding ha nka o zama bra yaka mona nka o zama mane.
1: Kolwane ke o kopile tjhelete ya kgwedi fela mona wa mpolelela ka mokgwa o batlang ho reka dikoloi tse ntjha ka teng a te o kgola bokae wena monna.
0: Monna mamela se monna ke sebe shoo hantle o bona empa ke shoo makgolonyana a mararo nka a zama se monna ka o fa ka o thusa ntja mme maketsa tjena
1: oreng
0: ee makgolonyana a anexe
1: he wena monna ore ke tla etsang ka 300 rand wena ke batla tjhelete e seng nthwena e ntse o mpolelela ka yona wena monna.
0: Mohau se monna ke tlo tsamaye pele go kenyetsa mahlo a batho se monna le yena mohale a ka o bona monna ntlo ketelela kopanya 1+1 se monna be re kena mathateng na le wena
1: a utlwa monna mare ke tla tsamaya ha fela o ka ntshepisa monna ore re tla ikopanya tabeng.
0: Ke o tshepise gore eng monna ke o tshepise gore eng
1: o ntshepise wena monna gore nna le wena re tlo lwa leano la gore na ke e thola jwang tšhelete ene ke e tlhokang monna
0: orightorightright ke a utlwa ke a utlwa o go tlhoka bokae he mpelele fela o tlhoka bokae
1: well at least clipanyana
0: o tloga mona mohau se bona a ke re no kena ke ntse ke re ko fa 300 wa yana no o batla 100 e re ke bone gore na puleng a ke senzame a fitla monna bona a ya bona e ke o kopang jang mme mona
1: Kolwane wa hlanya wena
0: aa
1: o nana o ke bua ka a ke re clipa ke bua ka 100
0: a thi o bua ka e mona a thi o e magalentle
1: he wena monna ke lo fitla ke etsang ka 100 wena ke ke batla 100,000 rand ka wena monna.
0: Mau. O ntse ikutlwa ntle go eng monna?
1: Ke mametse.
0: Hai wena monna. A se monna, ntse tsa bapala ke dithoe se monna, tsa ka bola ke di joke. O ikutlwa o bua.
1: He monna. Is either tjhelete eo ke tlo e thola ho wena kapa ke tla e thola ho mohale monna o tla ikgethela ona taba ena e etsahala jwane.
0: Ke utlwisise o tlo e fumana jwang tjhelete?
1: Ke re wena o tla bona rona o e fumana jwang tjhelete eo.

0: nna ke tla ithola go wena ga ke sa ithole go wena ke sure fela gore mogale ga nka kara ke na le information ya tse e tsaetseng a gae mo ke tlo ithola
1: bona mago wa qala jale wa qala dikopo tsamayatlhemotsamayatlhemotsamayatlhemoleokopileng
0: fetho ke tla tsamaya he mara he o tsebe gore nna ke se tla gotla ga ke tlo collecta phasela he monna

0: mogaomonna o batlhamonna ga o bone gore ke theo etse mone
1: fela wena mona kolane ke mang ya itseng ga ke tlile mo ke batla wena
0: a tle monna ko ntjetse ga o sa batle nna o batlang
1: monna ke batla monga mo
0: ma monna beng ba mona ba babedi monna ke mogale lepuleng
1: o lepuleng ke monga mo
0: e lepuleng ke monga mona ka tiogeng mo
1: monna nna ke tseba e le ga mogale mo empa he ga ona ke ntse ke ba tlhoka ba le babedi le bona go ntse o
0: a kompleletse monna o batlang go bona monna golo puleng o batlang
1: kolane monna ga ke utlwisise gona taba ena yo a majwang gobane nna ke o boleletse ga ke fitlha mona ke batla go bona monga mona e seng wena
0: okay mamela he mogao monna mosebetsi wa ka monana ke go tlhokomela le o sireletsa puleng le monna
1: o sireletsa puleng
0: o nepile gantle 100% ka di-flying colors wena monna
1: kolwane o sireletsa puleng go maya monna gona ka tlasa mabaka
0: e monna o batho ba tshwanang le wena jenana monna o bona ebile e se le nako le monana se monna ke kopa tsamaye se monna ka tla ketelela moqoqona wa gonana mantsi bua kwana tameneng ke assembly ke o kopa motswalla ka se monna kolokoloe man
1: ke batla o mmamele gantle wena monna kolwane ga gona moo ke yang teng pele ke kopana le mogaa
0: mogau o batla gore eng monna jwa
1: ke re wa bona nna ga ke tsamaye mona pele ke kopana le mogaa le kolwane ke batla go mmolelela gore na ke mang ya thubile ntlo ya gae aanka dipampiri tsa gae fa puleng
0: ai wena mone ee mone ee mone
1: ee monna le nna ke batla go phela boga yaka
0: e mone mogau jalo o batla go phela ka tlho yaka
1: ee ya monna ke ne ke kopa go nthuse o setwa fela mo nagong ga uhela ga o sena le tšhelete go le nna ke gobale ke jele ke
0: sengkatlabutlapele mau aka okay o konfetse ore ke o thuse jwang jaaka mona o ke o thuse jwa motswalelaka
1: kolwane ke batla tšhelete ke batla tšhelete ke phele
0: bona moga ona jwale ga ke na letho bra yaka se monna empa mafelong a kgweding ga nka o zama bra yaka mane nka o zama mane
1: kolwane ke o kopile tšhelete ya kgwedi fela mona wa mpolelela ka mokgwa o batlang go reka dikoloi tse ntšha ka teng a te o kgola bokae wena monna
0: monna mamela se monna ke sebe sho gantle o bona empa ke sho magolong yana magare o nka zama se monna ka o fa ka o thusa ntša mme maketsa jena
1: oreeaaa
0: anexe
1: e wena monna ore ke tla etsang ka 300 wena ke batla tšhelete e seng thwena e ntse o mpolelela ka
0: yonaaomogau se mona kitso tsamaye pele ore kenyetsa matlho a batho se mona le yena mogale a ka o bona mona ntlo o ketelela kopanya 1+1 se mona bere kena mathate nna le wena
1: a utlwa monna mare ke tla tsamaya ga fela o ka ntshepisa monna ore re tla ikopanya
0: ke o tshepise goreng monna ke o tshepise goreng
1: o ntshepise wena monna gore nna le wena re tlo loa leano la gore na ke e thola jwang tšhelete e ne ke e tlhokang monna
0: orightorightorright ke a utlwa ke a utlwa o go tlhoka bokae mpelele fela o tlhoka bokae
1: well at least clipanyana
0: tloga mona mogau se bona a ke re no kena ke ntse ke re ko fa 300 wa yana no o batla 100 e re ke bone gore na puleng a ke sengsame a fitla monna a bona a bona ke go kopang jangne le mona
1: kolwane wa tlhanya wena
0: aa
1: o nana o ke bua ka a ke re tlipa ke bua ka 100
0: a thi bua ka e mona a thi o e magalentle
1: he wena monna ke lo fitla ke etsang ka 100 wena ke re ke batla 100,000 wena
0: monna o ntse o ikutlwantle ore eng mona
1: ke imametse
0: wena monna ase monna ase monna ntho tse bapalang ke dithoe se monna tse kabolang ke dijouku o ikutlwa o bua
1: he monna is either tšhelete eo ke tlo e thola go wena kapa ke tla e tlhola o mogale monna o tla ikgethela gona taba ena e etsagala kwane
0: a ke utlwisise go tlo e fumana jwang jampe
1: ke re wena o tla bona gona o e fumana jwang tšhelete eo nna ke tla e thola go wena ga ke sa e thole go wena ke sure fela gore mogale ganka kara ke na le information ya tse e tsaetseng a gae mo ke tlo e tholawa
0: bona mogau wa qala jale wa qala ke kopa o tsamayatlhemotsamayatlhemoaaokileng
1: fetho ke tla tsamaya he mara he o tsebe gore nna ke se tla gutla ga ke tlo collecta phasela he mo